0: Robert dan Wen Pong Pong mu tam slang rap do ni de sha na dian ta klo kong ya ta chna sh pra lai ga sh pra na zun ai de sh ni wo Robert dan Wen Pong Pong ni go ru sha mong dan deng kham sha tie mo da ching mo som jam phe tiang pan ai le da phe a dian sh ta som shi gru bai shen dan na ching lo kong e kun chu kun ning sh ta chu kun ta klo kong ya du kha re na re nga ma ai sh ga ma da nga ai khop shwa ma sha ni The long Nashi Gago, so antishna than a rear. Madun Nashi Jimpin at Gado me by Dromadaga. Nijisat Nanshin la Tejela. Amil Shani, Gundum Kulungazon, Mikrum Gunamazum. Lamblemont Nanta, Rau Jomshgood.
1: The Nimi, Shi Jimpin at Gado me, Shin la.
0: Dun Kung Mumadu, Shi Jimpin, King Lokong air, Kulunganing. 是他们在台昆斯里亚铁昆斯在亚他跟着阿米乌蒙蒙里的碰他干是干也是来么顿是不让爱。不然的阿米乌沙蒙蒙里格罗是家家那人样中华阿米乌沙抗破了爱沙日米之三是刚是刚来的狼派巴迪阿阿米乌沙蒙蒙里那么东西带端了爱。中华阿米乌沙里抗破了爱沙日外米之三刚刚是看完那人样阿米乌沙是个蒙正沙里 มิดลูลัมเรนชาอรงลูสุมัดยังเรนชาซีครงเรนชากัมกามเรนชาเรครังพลมิจสันงางงชดนาคูรังคังครัดวาจงฮวาอมิวชาครังพลงไงชาเรมิจสันงางชกังลายลัมกออมิวชาสกูนีอาอมปอนอะจูอาราลัมชิงกอมไอนันนันราอังไอพิชอนลัมเรจงฮวาอมิวชาเนครังพลงไงชาเรมิจสันงางงชดครัดวานนา Mong dan spon tan lam tie, amusha mi crum lam pe, shangang shang lu ai, mi jisat bung kug lu rie. Amusha shku, rau mong dan sili wun li lam tie, pong shang ra jim grin lam pe, shung gop gaja jang she, amu mu rie, crimp gram sa, tung gyang mi jisat shinyan shang wa ai lam pe, a du mu ai ku, nung kap gau lu na. Amusha shku, mong jing shani a, ngang wing up yo ai, mi msa lam, ding yang shi dub lu. Amiu Shashku ni a mpot aju ara lampe glosh bin dat lu, shengkop kratwa lu, zengka shot la lu ai. Zhonghua Amiu Shah krangpo lenge sha rie mi jisat go, Zhonghua Amiu Shah kekam lam shpai la yang, nan nan ra ang e pishon lam rie. Zhonghua Amiu Shah krangpo lenge sha rie mi jisat shengang shkang lu yang shi, Zhonghua Amiu Shah kekam lam shpai mo glo ai lam ta. Amiu sha sheng wang kan bin jie ai krip mgran lam. Do kan lam ni phe a ju mu ai ku yan le jang la lu. Ba di tiet mong dan om ja zeng ka jan. A dian na na jim ra sim sa lu na lam ta. A chang ai mi jisat ku ama kam don lu ai. Zhong hua amiu sha krang po leng ai sha rie mi jisat gu. Rab ra, mi krum, shi da dao grum kan. Kao ra ai pong sheng ra msa. Amiu sha ma jim kai lam ta na. Nanan ra ang ay pishon lam rie. Zhonghua amiu sha krang po leng ay sha rie mi jisat shengang shikang kratwa jang shi. Amiu sha shigu zhonghua amiu sha rie mu ay mi jie lam rin kam lam shu kratwa lu ay majo. An tie mong dan amiu sha ma jim kai lam zeng ka jat mu a mi jisat mpot shengang shikang lu na. Zhonghua amiu sha ni rin kam kan ay mi grau zo ngun grau gichin lu na gam ga mren sha rie. Krang pon pe tu shmo kratna lu ai. Zhonghua amiu sha krang pon leng ai sha rie mi jisat shengang shikang. Shua kratna ai lam go. Ba di a amiu sha mo bong li pan shlet krang man nan go na. Nan nan ra ang ai pishon lam rie. Bra lu do lak le lam go kan. Bong ai yong lam shi jat jat na ku. Amiu sha mo bong li shi lan na. Bong ai lam tie shi kan ai lam pe. Paga shi tiang lam nga. Shi bon tan lam nga. Amiu sha maga tie sha miya maga nga ai ku glo kratwa jang shi. Raludo nan, ba di a amiu sha mo bong li pe, grao gaja, grao simani ai ku, ai grang re glo kratwa lu ai nga ai.
2: Mukhang mwe tie, mi bu miyak lam, shi la shabran ya na. Min mong biyo u ga, sun mong su u ga.
0: She got me that I cop sham shani, come jang am ni, Mokoming wish bur at the end by dura ai. In the long na, Mokoming wish bur at the end ha, some don't some rat lam tia siang, I'm quani, bang tan naga ai, Jomadan laga.